0: Ya kadang-kadang korek lara tu malu mas maila, mas maila ibde. Kadang-kadang orang sih jang, dengan om bawa teks de, bawa voice note, bawa phone call. Kecuali bawa, ya, lain ni power.
1: Ya.
0: Tapi itu yang kari dia kau boleh ber.
1: Yes. Utar tu saya maru.
0: Eh, tajar tu saya. Eh, yadar keng. Malah jangan bangga serius.
1: Amin.
0: Ya kan, kan orang itu malah sih pun gulung-gulung. Ia sok ya man. Or few ones. Ergi sih kamu. Kang sabel. Tuh bangsa orang mau polis. Nanti mana jasa tadi awak ten? Hei, yang mana ready? Ayah lu hulu mana awak sih mija kap?